0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya,

0: Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
0: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop, sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun, kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yurir Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi.

0: di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
5: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
4: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
6: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Tunuhudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunuhudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Tunuhudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nah, bila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Debarkasi Solo, Nabila Aska Amlia kepada RRI Tutup.
7: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mai kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
6: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPA Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
10: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
9: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
10: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
11: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
10: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
12: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
10: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
13: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
14: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk saat ini kita di sesi Tahuna Pagi, dan pendengar, kami sementara mencoba untuk bisa tersambung dengan BMKG kelas 3 Naha untuk laporan cuaca pagi ini, tapi belum terhubung karena memang sulit telepon untuk bisa tersambung, masih gangguan jaringan. Dan untuk saat ini kami hadirkan informasi seputar peringatan hari penting tanggal 1 Juni. Selain diperingati sebagai hari lahir Pancasila, pendengar, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Orang Tua Global. Kemudian juga ada peringatan Hari Anak Internasional, dan tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Susu Sedunia. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk informasi terkait dengan hari penting di hari ini, selain hari lahir Pancasila yang kita peringati di hari ini, pendengar, ada juga Hari Orang Tua Global, Hari Anak Internasional, dan Hari Susu Sedunia.

0: laporan terkini.
1: Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti laporan cuaca dari BMKG kelas 3 Naha.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari hingga dini hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 69% sampai 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 22 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya petir dengan angin yang dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara serta memiliki kecepatan antara 17 hingga 43 km per jam. Demikianlah info perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan Instagram kami @infocuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dah pelihara gaga, mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, gak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lenin boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 14 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi hari ini. Pendengar, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1945 tentang dasar negara Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat nilai persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Tanggal ini juga masuk di hari libur nasional di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama. Ditilik dari asal-muasalnya, kata Pancasila diambil dari bahasa Sansekerta. Panca artinya 5, sementara sila bermakna dasar atau asas. Sebagaimana hari-hari penting nasional lainnya, hari lahir Pancasila termasuk hari besar karena menandai momen penting nan bersejarah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, pendengar RRI, sebagaimana hari-hari penting nasional lainnya, hari lahir Pancasila termasuk hari besar karena menandai momen penting dan bersejarah. Pasalnya, pada masa kemerdekaan, Insinyur Soekarno untuk pertama kali menyampaikan konsep dengan nama Pancasila ketika mengikuti sidang BPUPKI. Mengutip laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, BPIP, hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai pidato oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Dalam pidatonya tersebut, Soekarno menjabarkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara. Sidang berlangsung hampir 5 hari, lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara. Soekarno pun menyebutkan 5 dasar negara Indonesia. Sila pertama dimulai dengan kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa. Usai melewati sejumlah proses persidangan, Pancasila kemudian dapat disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang itu disepakati bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Seiring waktu, hari lahir Pancasila yang jatuh 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari besar pada masa Presiden Joko Widodo. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hari lahir Pancasila yang diperingati pada tanggal 1 Juni 2026 merupakan hari libur nasional alias tanggal merah. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi juga sudah ada pelaksanaan upacara, mungkin di RRI Tahuna sendiri sudah dilaksanakan pada pagi ini, upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila, mungkin juga di instansi-instansi lain memperingatinya dengan upacara bendera, dan karena ini merupakan tanggal merah, berarti selamat berlibur juga ya untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih lanjut dengan musik yang sementara kita dengarkan. Dan untuk topik kita di hari ini, hari lahir Pancasila, kami mencoba untuk meminta tanggapan dari beberapa pihak yang berkompeten untuk bisa kita ajak berbincang seputar topik hari lahir Pancasila, baik dari unsur pemuda, keagamaan. Tapi sayang sekali pendengar, ini masih belum terhubung. Memang saat ini jaringan masih dalam keadaan yang kurang stabil ya, kurang baik. Jadi kami mohon maaf untuk pihak yang terkait untuk kita bahas terkait dengan topik hari ini, masih belum bisa kami hubungi. Kita masih lanjut lagi dengan lagu yang sementara kita dengarkan di saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar RRI, untuk saat ini adalah sesi terakhir kebersamaan kita untuk tahunan pagi ini. Saya Herlin masih akan lanjut untuk tahunan siang ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih kebersamaan Anda, dan untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 di sesi tahunan siang ini. Tanggal 1 Juni memperingati hari penting, yaitu hari lahir Pancasila. Nah, pendengar RRI, nilai-nilai apa saja yang patut kita jaga di dalam Pancasila ini? Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati antara umat beragama, memberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, serta menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, HAM, bersikap adil, saling menghargai pendapat, dan memiliki rasa empati terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, memupuk semangat nasionalisme, serta menjaga keragaman budaya. Selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menghargai keputusan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, serta menerapkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Informasi ini kami kutip dari google.com, dikutip dari berbagai sumber. Anda bisa baca secara langsung di sana. Dan pendengar RRI, kita masih lanjut dengan musik untuk saat ini. Kali ini ada Sahabat Sejati dari Shiloh on 7.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Apa?
1: Misi Om, saya bawa sajen. Minta petunjuk cari yang pasti-pasti Om.
2: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
3: Proses Doh, di saat tidak ada duit bagi nih, iklan pinjolnya gentayangan. Pengajuan pinjaman LP mudah sekali cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjerat dengan pinjol. Memang bagus no katuk mau terima duit cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.

0: atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting bersama-sama.
1: Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir untuk menuntaskan kebersamaan kita di saat ini. Saya Herlin yang sudah temani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya, dan selepas pukul 11 Anda akan ditemani rekan saya Asisah Abu Saeng.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lini boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Erupsi gunung berapi merupakan peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Erupsi biasanya disertai dengan keluar atau meluncurnya awan panas, aliran lava, gas beracun, dan lontaran material pijar. Apa yang harus dilakukan saat erupsi gunung berapi? Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung berapi dengan mengenakan pakaian tertutup seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Gunakan kacamata pelindung. Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan jangan memakai lensa kontak. Setelah terjadi erupsi gunung berapi, pastikan memperhatikan hal-hal berikut ini. Pastikan Anda tetap menyalakan radio untuk mengetahui situasi terkini. Jika Anda salah satu penduduk yang tidak diinstruksikan mengungsi, pastikan Anda tetap berada di dalam rumah hingga ada informasi selanjutnya bahwa telah aman Anda dan keluarga untuk keluar rumah. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu, karena abu vulkanik mengandung partikel-partikel kecil yang bisa merusak paru-paru. Jika situasi sudah aman, bersihkan atap rumah dari timbunan abu, karena timbunan abu yang menumpuk pada atap bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin kendaraan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Juh, ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan pendengar kali ini saya akan hadirkan informasi di Tahuna siang ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2020, di mana hari ini juga kita memperingati hari Pancasila. Presiden Prabowo Subianto memasuki mimbar upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 di lapangan Gedung Pancasila Jakarta, Senin 1 Juni 2006. Presiden tiba tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara. Pantauan rri.co.id di lokasi, Presiden Prabowo memasuki area upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya berjalan menuju mimbar utama diiringi penghormatan dari pasukan upacara yang telah bersiap sejak pagi. Turut mendampingi Presiden, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarnoputri, kehadiran Megawati menjadi perhatian tersendiri dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun ini. Dan setelah tiba di mimbar kehormatan, Presiden Prabowo langsung menempati posisi inspektur upacara, sementara Wakil Presiden Gibran dan Megawati menempati kursi utama yang telah disiapkan panitia. Suasana lapangan upacara berlangsung hikmat saat Presiden masuki area kegiatan. Ratusan peserta upacara yang terdiri dari atas pejabat negara, anggota TNI Polri, pelajar dan tamu undangan berdiri memberikan penghormatan. Dan selanjutnya, untuk informasi seputar Piala Dunia, Republik Ceko memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah melalui perjuangan dramatis di babak playoff zona Eropa. Kemenangan beruntung lewat adu penalti atas Irlandia dan Denmark mengakhiri penantian panjang mereka selama dua dekade untuk kembali tampil panggung sepak bola terbesar dunia. Keberhasilan tersebut menjadi momen bersejarah bagi tim berjuluk Narodi, tim yang terakhir kali tampil di Piala Dunia 2026 di Jerman. Piala Dunia edisi 2006 di Jerman, kini mereka bersiap menghadapi tantangan baru di Amerika Utara dengan harapan mengukir prestasi yang lebih baik. Dikutip dari laman fifa.com.id pada Senin 1 Juni 2006, putaran final nanti Republik Ceko akan bersaing di grup A bersama tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Persaingan diprediksi berlangsung ketat mengingat seluruh tim memiliki pengalaman dan kualitas yang mumpuni di level internasional. Kesuksesan lolos ke Piala Dunia tidak terlepas dari peran pelatih Miroslav Klose yang baru ditunjuk pada Desember 2025. Pelatih berusia 74 tahun itu berlangsung memberikan dampak signifikan, telah menggantikan Ivan Hasek yang diberhentikan usai hasil buruk di kualifikasi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyai kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Mendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut di tahunan siang ini, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan satu info duka. Info duka berasal dari keluarga Tamailang Tuanau, ditujukan kepada keluarga besar Tuanau Media, keluarga besar Tamailang Hontong, keluarga besar Dumaili Tamailang, keluarga besar Longka Tamailang, keluarga besar Tamailang Manangkalangi, keluarga besar Tamailang Kaletuang, keluarga besar Maliudi Tamailang, keluarga besar Lantemona, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah keluarga Dumaili Tamailang di Kampung Kawis, Manganitu pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, Nenek, saudari kami tercinta, Bitja Tuonau. Bitja Tuonau, panggilan Aribi, meninggal usia 89 tahun. Ibadah pelepasan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2006, pukul 13 WITA atau jam 1 siang di rumah keluarga Dumaili Tamailang, alamat Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu. Dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2006, pukul 14 WITA atau jam 2 siang di rumah keluarga Tamailang Tuonau di Kampung Laini, Kecamatan Manganitu Selatan. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga di siang hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita dalam program acara tahunan siang ini untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Pendengar, untuk informasi kita kali ini di saat ini, untuk informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id, persepsi individu terhadap realitas sosial sangat ditentukan oleh lingkungan informasi tempat mereka berinteraksi. Dua lingkungan yang memiliki karakteristik kontradiktif dalam membentuk persepsi tersebut adalah ruang gema atau echo chamber yang ruang publik sphere. Memahami dinamika keduanya secara ilmiah sangatlah penting. Hal itu untuk melihat bagaimana masyarakat modern memproses informasi dan membangun pemahaman kolektif. Ruang gema merupakan ekosistem digital terisolasi yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Di lingkungan ini, individu hanya terpapar pada opini dan keyakinan yang seragam. Secara psikologis, ruang gema mengeksploitasi bias konfirmasi. Itu adalah situasi saat seseorang hanya menerima informasi yang memvalidasi pandangan mereka sebelumnya. Akibatnya, persepsi yang terbentuk di dalam ruang gema cenderung bersifat dogmatis searah dan rentan terhadap polarisasi. Individu kehilangan kemampuan untuk melihat nuansa di luar kelompoknya sehingga memandang perbedaan sebagai ancaman. Sebaliknya, ruang publik sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori sosiologi adalah ranah kehidupan sosial saat masyarakat dapat berkumpul dan berdiskusi secara bebas dan setara. Nah, karakter utama ruang publik adalah heterogenitas dan inklusivitas. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara tahunan siang ini, dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti warta berita olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di

0: para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
0: Ini sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
0: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
0: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
0: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
0: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
0: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
0: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
0: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memainkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Hasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilin yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karsma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita dalam program acara tahunan siang ini. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dengan beberapa informasi dan juga musik hiburan hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 13 kita akan lanjut di program acara kita di musik tradisional dan budaya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat siang, atau mungkin ada yang lagi santai, ya selamat santai, atau lagi menikmati makan siang juga. Selamat menikmati, makasih Anda, dan selamat mendengarkan kembali rangkaian musik dan informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, mantan Menhan RI era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Ria Mizat, wafat pada Minggu 31 Mei 2006, mantan Kasat ini itu mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di RSPAD Jakarta Pusat. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui rekam jejak karir militer Ria Mizat semasa hidupnya. Simak rangkuman biodata hingga rekam jejak karir militer Ria Mizat yang meninggal dunia pada usia 76 tahun. Memasuki dunia TNI, Ria Mizat merupakan lulusan Akademi Militer AKMIL tahun 1974 dari cabangan infanteri. Benar kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizat Rajiduh pada hari ini, kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Kolonel Armrico Ricardo Sirait Minggu 31 Mei 2026. Jenazah Ria Mizat itu disemayamkan di rumah duka di kawasan Cikeas Bogor, Jawa Barat. Peti jenazahnya dibawa bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan atas jasa serta pengabdiannya kepada negara. Merangkum berbagai sumber seperti kompas.id, Ria Mizat Rasudu merupakan pria kelahiran pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Dia merupakan lulusan Akademi Militer AKMIL tahun 1974 dari kecabangan infanteri. Di dunia militer, Ria Mizat lulus bersama di era Presiden Prabowo Subianto dan Menhan RI Syafri Syamsuddin. Begitu lulus dari pendidikannya, Ria Mizat pernah ditugaskan dalam operasi gabungan bersama TDM di Malaysia pada tahun 1976 sampai dengan 1982. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri. When I first saw you.

Iya, pendengar, 53 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut dengan informasi kita selanjutnya di siang hari ini. Pendengar, di manapun Anda berada, FIFA resmi menetapkan lokasi base camp bagi seluruh peserta Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penetapan ini menjadi bagian penting dari persiapan turnamen mengingat setiap tim membutuhkan fasilitas latihan, akomodasi, dan akses transportasi yang memadai selama berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Melansir dari laman resmi FIFA menyatakan bahwa base camp dipilih berdasarkan sejumlah kriteria termasuk kualitas lapangan latihan, kapasitas hotel, keamanan serta kedekatan dengan bandara dan lokasi pertandingan. Seluruh fasilitas yang dipilih telah melalui proses inspeksi dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kenyamanan para pemain dan official team. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim peserta dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya. Kebutuhan akan alokasi base camp yang memadai juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, FIFA bekerja sama dengan panitia lokal untuk menyiapkan berbagai fasilitas yang memenuhi standar internasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026, saya kembali akan alihkan perhatian Anda untuk mendengarkan satu info duka. Info duka berasal dari keluarga Tamailang Tuonau, ditujukan kepada keluarga besar Tuonau Media, keluarga besar Tamailang Hontong, keluarga besar Dumaili Tamailang, keluarga besar Longka Tamailang, keluarga besar Tamailang Manangkalangi, keluarga besar Tamailang Kaletuang, keluarga besar Maliode Tamailang, keluarga besar Lantemona, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah keluarga Dumaili Tamailang di Kampung Hiung Manganitu pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, Nenek, Saudari kami yang tercinta Bija Tuonau. Bija Tuonau panggilan Aribi, meninggal usia 89 tahun.

Untuk info duka untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuan yang kami ucapkan, terima kasih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju ke

majikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, pendengar, sudah 11 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan kerodinger Anda dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan pendengar, untuk mewali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, saya akan hadirkan dulu dengan beberapa lagu Manado berikut ini.

mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Saren Sehe. Pahit, tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Saren Sehe. Saren Sehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Saren Sehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Saren Sehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Dan kita lanjut dengan informasi budaya kita di siang hari ini. Pendengar, rangkaian kegiatan Gawe Dayak Naik Dango ke-26 Kota Singkawang berlangsung sukses dan meriah. Salah satu agenda yang menjadi perhatian masyarakat adalah parade tari yang diikuti 22 tim peserta yang digelar di Rumah Adat Dayak Singkawang Sabtu 30 Mei 2006. Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin hadir langsung menyaksikan seluruh rangkaian pada parade tari bersama masyarakat. Selain menikmati berbagai penampilan seni budaya Dayak yang memukau, ia juga menyarankan hadiah kepada para pemenang lomba tari sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan dedikasi para peserta dalam melestarikan budaya daerah. Parade tari yang menjadi rangkaian acara dalam Gawe Dayak Naik Dango tersebut menampilkan beragam kreasi seni yang syarat makna, menggambarkan kekayaan tradisi, nilai kebersamaan serta identitas budaya Dayak yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Muhammadin mengatakan tingginya antusiasme peserta dan masyarakat menunjukkan bahwa budaya Dayak memiliki tempat yang kuat di hati masyarakat Singkawang. Menurutnya, Gawe Dayak bukan sekedar perayaan budaya tapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat identitas daerah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Ya, pernah itu tadi lagu Cerita Indah dari Vicky Salamor featuring Presley Nicky Jono sudah mengantar kita di menit ke-44 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, saya akan ikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Pendengar, demam Piala Dunia 2006 mulai terasa meski turnamen belum resmi dimulai. Banyak pecinta sepak bola di Indonesia sudah bersiap menyambut ajang terbesar 4 tahunan tersebut. Turnamen digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu diprediksi kembali menyedot perhatian jutaan penonton. Sejumlah pertandingan besar hingga aksi pemain bintang dunia menjadi hal yang paling dinantikan di publik. Di Indonesia, TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2006 untuk siaran televisi terestrial nasional. Seluruh pertandingan nantinya dapat dinikmati secara gratis melalui jaringan TVRI yang menjangkau berbagai daerah. TVRI mengajak masyarakat memastikan perangkat televisi di rumah sudah siap digunakan. Hal itu dilakukan agar siaran pertandingan bisa dinikmati dengan lancar tanpa gangguan saat turnamen berlangsung. Khususnya pengguna televisi analog, masyarakat juga diimbau menggunakan perangkat set-top box atau STB untuk menerima siaran digital, yaitu posisi antena dan proses pencarian kanal perlu diperhatikan agar sinyal tetap optimal. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 1 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
1: Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
3: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Profesor Yudian Wahyudi, dalam sambutan tertulis yang dibacakan PLH Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Michel Sahambe, pada upacara bendera Hari Lahir Pancasila lingkup LPP RRI Tahuna, Senin 1 Juni 2006 menyatakan, Pancasila adalah jangkar moral kita menghadapi turbulensi global melalui disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
3: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak semua elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideologi. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Alexander Dalenggade melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
4: Bapak Ibu dan saudara-saudara, izinkan saya membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026.
5: Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman rumah Jabatan Bupati dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, sekaligus agenda tersebut merupakan apel perdana aparatur sipil negara di awal bulan Juni. Dalam sambutannya, Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, mengatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan kegiatan seremonial belaka. Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
4: Kita memperingati Hari Lahir Pancasila bukan sekedar sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk

0: persatuan dan kesatuan bangsa serta landasan terciptanya perdamaian dan keadilan. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh aparatur sipil negara, terutama pimpinan perangkat daerah, untuk terus meningkatkan layanan yang optimal kepada masyarakat. Upacara dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah serta seluruh ASN di lingkungan Pemda Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan setiap hari.
3: Menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari.
4: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menjelaskan hal ini sebagai bentuk harapan agar masyarakat semakin sadar menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, kebersihan harus menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat setiap hari. Budaya bersih perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga.
3: Jadi harapan saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, masyarakat kita sama-sama mencintai lingkungan. Jadi menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita, sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari, sehingga dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah sendiri, di halaman rumah, di depan rumah, kita harus punya semangat untuk membersihkan, sehingga wilayah kita ini bebas dari sampah. Karena masalah sampah ini adalah masalah nasional yang agak-agak susah diselesaikan. Sehingga di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya berharap ya dengan adanya beberapa gerakan dari Dinas Lingkungan Hidup akan menimbulkan atau menjadi motivasi bagi masyarakat bagaimana mencintai lingkungannya.
4: Selain itu, Christine mengatakan semangat menjaga kebersihan harus dimulai dari halaman rumah, depan rumah, hingga lingkungan sekitar agar wilayah tetap bebas dari sampah. Persoalan sampah juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mengatasinya. Karena itu, pihaknya terus mengancarkan berbagai gerakan dan program kebersihan yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menjaga lingkungan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan

0: seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, terputus, dicoba kembali. Dan untuk Pro Dangdut saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, kalau belum digabung mungkin lagi ada gangguan ya. Jadi Anda bisa dicoba kembali di line telepon 0812 5503 8009.

Ya, pendengar, kalau belum digabung, kita akan dengarkan dulu untuk lagunya sambil menunggu. Mungkin lagi karena saat ini lagi gangguan jaringan, jadi Anda bisa coba ya di line telepon 0812 5503 8009.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

Iya, pendengar kembali saya terima line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, terputus. Dicoba kembali di line telepon 0812-55-03809. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, di blok yang terputus, Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faizan di Daripah.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: Tak di telagu, Nela Karisma, tiada yang lain.
0: Oke, Nela Karisma, tiada yang lain.
1: Buat kak yang lagi bertugas.
0: Terus? Halo, Mama Faizan?
1: Iya.
0: Iya, terus?
1: Terus ada Kak Nova di Angges, Kak Ucup, Kak Nadir, Mama di Afif. Dan terakhir, for semua jo pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke, okay, Nela Karisma, tiada yang lain. Iya.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore buat Mama Faizan di Daripah.

0: Ya, di belakangnya Mama Faizan, Prodangdut, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut
1: dengan? Dengan Mama Puri, Surat Debiru.
0: Oke, silakan, lagunya apa ini?
1: Lagu SMS.
0: Oh, SMS, baik.
1: Iya.
0: Karya Amelia.
1: Kirim salam Jo buat mau hilang gitu kan. Selamat tugas, sukses selalu sampai selesainya tugas.
0: Amin.
1: Mau lanjut Jo. Ada Om Bate Afik, ada Om Nisa, ada Mama Pore, ada Mama Iti, ada Winda, ada Mama Wawu di KB2. Ada Wonova, Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Bilgis, Boy, dan semua-semua juga pencinta Prodang.
0: Oke, baik. Itu saja, Mama Pariswat. Ya, mungkin lagi ada gangguan ya, jadi agak kurang bagus nih jaringannya. Oke, terima kasih buat Mama Pariswat yang ada di Biro.

Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503809. Sebelum kita akan dengarkan lagu dari Nela Karisma dan juga Ria Amelia.

0: Iya, sudah digabung lagi Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo. Pro Dangdut, halo. Iya, jaringan ini agak kurang baik ya. Jadi bisa coba lagi. Halo.
1: Ada masih tersambung ini.
0: Iya, halo, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dengan Pak Yani Sinaha. Ini okay. Jaringan sama dengan Pak Kureu, CWABG.
0: Aduh Pak Yani, mohon maaf ya. Ini jaringan ini kurang bagus ini Pak Yani.
1: Jaringan? Bukan kita orang yang punya rusak jaringan. Memang serusak jaringan.
0: Oke, okay, lagunya apa ini Pak Yani?
1: Terajana.
0: Terajana, sebelum terputus ini ya soalnya. Yeah. Oke, okay, jadi... Yang menyanyi siapa ini? Roma Irama atau Erni Ardita?
1: Yang Ardita itu.
0: Oke, okay, baik, siap.
1: Kirim buat Pak Roy Kian, ada Opa Bisnis, ada...
0: Halo? Ya. Halo, Pak Yanis. Halo. Aduh, Pak Yanis bisa dicoba lagi ya di line telepon 0812 55 03809.

0: Ya, sudah digabung lagi Pro Dangdut, halo. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ditabut.
0: Boy Ditabut. Boy, lagunya dulu sebelum terputus nih, Boy.
1: Belum terjadinya ini.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagu Kubawa Derita Ini dari Maggie Z.
0: Kubawa Derita Ini?
1: Iya.
0: Maggie Z. Bye. Ya, terus
1: ada Mama di BH, ada Mama Coren di Malang, terus ada Mama Iti di NTB, ada Nisa, Mama Fuadi, ada Wila di Merauke, terus ada Mama Adi Asih di Tola, Mama Fuadi Suwati di Biru, Mama Fuadi di Tulang. Itu aku ada. Dan terakhir buat pendengar penggemar perudang semuanya kalian salam kompak terus dan selalu.
0: Oke.
1: Okay. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Boy Ditabut. Baik, saya tahan dulu yang telepon, kita akan dengarkan lagu dari Nila Karisma. Tiada yang lain, terus ada Ria Amelia SMS sama Erni Ardita Terajana. Selamat siang buat Mama Faizani Daripa, ada Mama Poriswati Biru dan juga Pak Janis yang ada di Naha. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Ya, buat Mama Faizan, tadi lagunya mohon maaf ya terputar terakhir karena tadi ada kesalahan teknis sedikit ya, karena lagunya diputar dari YouTube, jadi ada sedikit gangguan. Jadi tidak apa-apa ya Mama Faizan, yang penting lagunya sudah terputar walaupun di akhir tadi sesudah lagu dari Mama Opo Riswat dan juga Pak Yanis. Baik, kembali saya terima line telepon. Halo, selamat. Aduh, terputus. Dicoba kembali ya, pendengar. Mudah-mudahan Mama Faizan, Mama Opo Riswa, sama Pak Yanis tadi bisa terhibur ya. Sudah dihadirkan lagu yang sudah Anda pesan tadi. Dan saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-89. Untuk Prodangdut, kami akan teman.

Iya, Perikan sudah digabung. Prodangdut, halo, selamat sore. Waalaikumsalam, Prodangdut, dengan siapa di mana ini? Halo. Halo. Prodangdut. Baik, dicoba kembali ya. Lagi ada gangguan jaringan.

Ya, pendengar, kalau belum gabung, kita kembali dengarkan lagu Ada Megazet Kubawa Derita Ini. Lagu ini yang minta oleh Boy yang ada di Tabut ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dulu lagu Dina Mariana. Kita akan terima dulu yang telepon. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Abu. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, Nova di Angge. Silakan Kak Nova.
1: Oke, lagu dulu saya.
0: Iya, lagu apa?
1: Iya. Mobil dan bensin.
0: Oke.
1: Okay. Di RRI, Pak.
0: Aduh. Baik, silakan kirim. Aduh, so hilang ini suara dari Kak Nova ini. Ya, Kak Nova bisa dicoba lagi ya. Oke, halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan lanjut.
1: Mau kirim Pak Kristianus dan istri Jane. Kan ada Ucup, dan ada Ucup Sobae, Sobole Bajalang, Kontor Ulang Mubaku dapat di Naha. Hmm. Dan Pak Yanis, ada Nisa di sana. Semua-semua jauh, semua takut, sobantar.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aman itu lagu tuh.
0: Aman.
1: Kasih abu banyak.
0: Oke.
1: Okay. Sore.
0: Terima kasih. Selamat sore, Kani. Ada Nova di Angge. Iya, di belakangnya Nova, Prodangdut, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
2: Papa Udo.
0: Silakan Papa Udo lagunya dulu sebelum terputus.
2: Lagu Hitam Manis.
0: Hitam Manis, oke, okay, kirim.
2: Ada baru keluar kelabar yang aku ingin dari masa di tahun.
0: Hmm.
2: Saksi.
0: Oke. Okay.
2: Malam dia buat penggemar Prodangdut, semua dapat salam dari Peta Udo. Yang terakhir, salam dari Peta Udo buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas sampai akhir premier.
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat suara ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-55-0389. Sebelum kita akan dengarkan dua lagu dari Nila Karisma dan juga dari Imam S. Arifin.

Ya, kita akan dengarkan lagu dari Vita Alvia, Mobil dan Bensin sama Imam S. Arifin Hitamani. Selamat sore buat Nova Dianggis dan juga ada Papa Udo di Torendano. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ya, peringkat 28 menit terlepas dari pukul 15, masih ada 32 menit ke depan. Halo, selamat sore ya, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Nisa.
1: Oh iya, itu lagu Foto Bede Jomblo.
0: Oke.
1: Untuk Pak Yani, lagu Oija.
0: Baik.
1: Itu juga Oija, tempat ketemu putus.
0: Terima kasih buat Nisa.
1: Terima kasih Pak Yani, semoga Pak Yani sudah tidak jomblo lagi. Terima kasih Oija.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar kembali saya terima line telepon di 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagu yang gembira, cobalah ikuti irama gembira.
0: Iya, pendengar, kalau belum digabung, kita kembali dengarkan lagu dangdut. Lagu ini yang minta oleh Nisa di Morongi, ada lagu Cita-Cita Tak Potong Bebek Jomblo. Selamat sore buat Nisa yang ada di Morongi dan juga seluruh pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, peringatan 42 menit terlepas dari pukul 15, masih ada 18 menit ke depan untuk kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, pendengar, kalau sudah tidak gabung, mungkin lagi karena ada gangguan ya. Jadi kita akan akhiri untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjutkan program acara kita selanjutnya di program acara musik hiburan di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13.

yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna untuk informasi kita di Tahuna sore ini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila di kantor Komdigi, Jakarta. Ia menuturkan dalam hal transformasi digital saat ini nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut dijelaskannya seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Wamen Komdigi Angga menyatakan hal itu menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Meski memiliki tantangan dalam wujudkan, namun ditekankan Angga bahwa tantangan itu dapat teratasi dengan nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam tindakan nyata, bukan hanya dihafalkan, bukan hanya mantra yang kita sebutkan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Baik, pendengar 33 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan dokumen sejarah, tetapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata Presiden Prabowo, tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional, kata Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Jakarta Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo mengatakan Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan nasional sehingga menjadi bangsa yang besar, bersatu kendati beragam baik bahasa, budaya, agama dan suku. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa dan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai suatu bangsa. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir seputar Piala Dunia. Dan sebentar pada pukul 17 kita akan bergabung dengan Perusatu RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. Timnas berhasil tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional Senin 1 Juni 2026 pagi. Pasukan Samba sukses menelak skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil. Kemenangan besar tersebut menjadi sinyal kekuatan Brazil menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Tim Samba tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama. Brazil bahkan sudah membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit. Penyerang Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat. Gol bermula dari keberhasilan Casemiro memotong aliran bola di area pertahanan Panama. Bola kemudian jatuh ke kaki Vinicius yang langsung bergerak mencari ruang tembak. Tanpa ragu, pemain Real Madrid itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur dengan deras ke sudut gawang dan gagal dijangkau kiper Panama Orlando Mosquera. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: kita sebagai umat Buddha harus benar-benar mempraktikkan mewujudkan kasih, karena itu adalah titik awal bagaimana kebijaksanaan kita semakin berkembang.
1: Ia pula mengajak umat untuk terus berjuang menanamkan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Baginya, pemahaman yang benar tentang makna berbuat baik akan membawa seseorang menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
0: Jadi, marilah kita lebih berjuang sebenarnya yang ditekankan oleh Sang Buddha.
1: Iya.
0: Berjuang untuk apa? Untuk berbuat baik.
1: Iya.
0: Karena memang sebenarnya kalau kita sudah mengerti arti berbuat baik secara bijaksana, kita pun sebenarnya tidak akan lagi mau untuk berbuat jahat.
1: Refleksi ini pun menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur Buddha tidak hanya hidup di ruang ibadah, tetapi harus hadir dalam sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Dengan menumbuhkan kasih universal dan kebijaksanaan, umat diharapkan mampu menjadi pembawa kedamaian, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui tim pertambangan Gorontalo secara bertahap melengkapi persyaratan pemanfaatan 97 blok wilayah pertambangan rakyat WPR yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
3: Di tahun 2026 ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan sebanyak 97 blok wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Provinsi Gorontalo. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 63 blok WPR. Namun hingga saat ini baru 10 blok WPR yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato yang dapat dikelola oleh masyarakat maupun badan usaha yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat atau IPR. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pengolio, menjelaskan pemanfaatan setiap lokasi WPR.

0: informasi dan pasca tambang.
1: Di tahun 2026, dengan Kepmen 71/2026, ditetapkan lagi 97 blok lokasi WPR yang ada di Provinsi Gorontalo. Artinya adalah 97 ini termasuk yang 10 blok tadi yang sudah ada kelengkapan dua dokumen tadi. Berarti masih ada dua PR terkait kewajiban pemerintah provinsi, yaitu menyusun dokumen pengelolaan WPR. Kalau setelah itu disahkan oleh Menteri SDM karena disusun oleh provinsi, yang ketiga untuk menyusun dokumen reklamasi dan pasca tambang.
0: Di tengah banyaknya pertanyaan serta desakan kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemanfaatan WPR yang ada, pada 22 Mei lalu, Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo resmi mengantongi izin pengelolaan pertambangan rakyat dari pemerintah. Badan usaha ini akan mengelola sedikitnya 0,47 hektar lahan pertambangan rakyat dari 10 hektar yang diusulkan. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, penerbitan izin tersebut telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2: Terkait dengan penerbitan IPL untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu adalah kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan

0: Daerah bersama unsur TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Selaut menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan penuh khidmat pagi tadi. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara di wilayah perbatasan ini menekankan pentingnya menjaga toleransi dan menjadikan Pancasila sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Kepulauan Selaut dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Selaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Dalam upacara tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis dari Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhurnya kini menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Melalui momentum ini, Kepala BPIP menitipkan pesan krusial khususnya bagi generasi muda agar menjadikan Pancasila sebagai living ideologi, ideologi yang hidup dan dipraktikkan, bukan sekadar teks sejarah.
1: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
0: Upacara yang berjalan tertib ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Talaut maupun delegasinya, mulai dari unsur Polres, Lanal Melongane, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selaut, Pengadilan Negeri Melongane hingga jajaran Pemda setempat. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Selaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Daniel atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita di program Tahunan Sore ini, sampai kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, dengan untuk informasi kita kali ini, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% di seluruh bandar udara Indonesia. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Senin 1 Juni 2026 untuk mendukung konektivitas udara nasional. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert TMV Dumantubun mengatakan penyesuaian harga aftur ini menyusul penurunan harga minyak global. Menurut dia, besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik. Namun secara rata-rata nasional harga aftur turun hingga 10% dibandingkan Mei 2026. Dan ujarnya, Senin 1 Juni 2026 misalnya harga aftur di terminal bahan bakar penerbangan atau efficient fuel terminal Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu dari sebelumnya seharga Rp24.580 per liter, kini turun menjadi Rp22.190 per liter. Kemudian harga aftur di AFT Bandar Ngurah Rai Denpasar turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pak, stop dulu pak.
1: Ya apa dek?
0: Bapak nak dapat lihat ada asap keluar dari gedung sana?
1: Yang mana dek? Rupa bukan dari gedung itu asap dapat lihat. Dari gunung itu dek.
0: Bapak, coba lihat kok kese bagus. Rupa ada kejadian kebakaran di sana. Dapat lihat rupa banyak orang leda lari-lari.
1: Oh, kasih cepat dan bajalang supaya turang dua mau lihat kasih bagus kalau apa yang terjadi di sana.
0: Itu pak, apa kita bilang? Betul toh ada kebakaran?
1: Iyo dek, ternyata betul ada kebakaran. Jadi turang dua mesti cepat hubungi tim pemadam kebakaran supaya api ini cepat mau padam.
0: Iya pak, marju turang dua langsung ke sana.
2: Apabila terjadi kebakaran, yang Anda lakukan yaitu tenang dan jangan panik. Segera mencari sumber api, selamatkan seluruh anggota keluarga, dan selamatkan barang berharga. Matikan listrik dan segera hubungi pemadam kebakaran.

Baik, peringatan kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Sebentar, kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib. Menyambut ajang Piala Dunia yang direncanakan mulai 11 Juni 2026, Nirmala Beach Hotel Biak Numfor bersiap memeriahkan perhelatan akbar sepak bola dunia dengan menghadirkan bersama fasilitas dan penawaran menarik bagi seluruh pecinta bola. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Operasional Nirmala Beach, Sofian Korwa, Minggu 31 Mei 2026. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya berencana membuka kawasan khusus yang diberi nama Kampung Piala Dunia sebelum turnamen resmi dimulai. Lokasi ini disiapkan sebagai pusat kegiatan bersama yang positif dan aman bagi masyarakat. Kami berkomitmen menyediakan tempat nonton bareng baik di halaman utama maupun ruang pertemuan Nirmala Beach. Seluruh penggemar sepak bola dipersilakan datang dan memeriahkan suasana Piala Dunia dalam semangat yang baik dan sportif, tanpa membawa sikap atau perilaku negatif. Selain fasilitas menonton bersama, Nirmala Beach juga meluncurkan paket penginapan khusus yang dirancang khusus untuk penonton yang ingin menikmati pertandingan hingga larut malam tanpa perlu khawatir perjalanan pulang. Paket ditawarkan dengan harga terjangkau sebesar Rp300.000, berlaku untuk mau sewa dari pukul 10 hingga pukul 10 pagi keesokan harinya. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Indonesia diketahui merupakan negara yang rentan terhadap ancaman bencana alam. Hampir setiap peristiwa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia mengakibatkan jatuhnya korban luka hingga korban jiwa. Salah satu elemen penting dalam mengurangi jatuhnya jumlah korban bencana adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia seyogyanya dapat melakukan pertolongan pertama bagi para korban bencana. Karena bencana ini dapat terjadi kapan saja, Anda perlu membekali diri dengan pengetahuan. Karena pengetahuan mengenai pertolongan pertama perlu diketahui masyarakat untuk mengurangi jumlah korban akibat bencana. Mengenai langkah-langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan saat menghadapi bencana, yaitu tetap tenang, kenali lokasi Anda, bergerak dengan cara merangkak atau merunduk, hindari area yang tidak stabil. Segeralah lakukan pertolongan saat luka dan hubungi nomor penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026 akan dikumandangkan tepat pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah.

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringat selepas azan maghrib, kembali saya akan hadirkan kroninger Anda dengan lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari kroninger Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sesudah ini Anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Tahuna di kesempatan hari ini Senin 1 Juni 2026. Saya Umi hadir menemani Anda semuanya dengan beragam aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Ada yang menikmati suasana liburan, ada juga yang tetap melaksanakan pekerjaan, tugas. Ya, semangat untuk semuanya di hari ini. Di hari ini kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Tentu banyak kegiatan-kegiatan juga yang Anda lakukan untuk mengisi peringatan hari lahir Pancasila di kesempatan hari ini. 23 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, hadir saja

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar RRI, Naomi Osaka mencetak sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2006 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang ini kini bersiap menghadapi unggulan pertama Arina Sabalenka dalam laga bergengsi pada Selasa esok 2 Juni 2026. Osaka memastikan langkah ke pekan kedua turnamen Grand Slam ini setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat Iva Jovic yang menang melalui pertarungan ketat yang berlangsung hampir 3 jam dengan skor akhir 7-6, 6-7, dan 6-4. Petenis berusia 28 tahun ini sempat berada dalam posisi nyaman setelah unggul satu set dan satu break. Namun Jovic mampu memberikan tekanan hingga pertandingan harus ditentukan melalui set penentuan. Mantan petenis nomor satu dunia itu mengandalkan permainan agresif sepanjang laga yang membukukan 46 winner termasuk 20 ace untuk mengamankan kemenangan. Keberhasilan itu juga sekaligus menjadi pencapaian terbaik Osaka di Roland Garros sejauh ini. Ia juga menjadi petenis Jepang pertama yang mencapai babak 16 besar sejak tahun 2004. Dan pendengar, di sisi lain, Sabalenka melangkah mulus ke babak berikutnya setelah mengalahkan Daria Kasatkina. Petenis Belarus itu menang 2 set langsung dengan skor 6-0, 7-5. Menjelang pertandingan kontra Sabalenka, Osaka menilai pertemuan keduanya di turnamen Madrid Open sebelumnya menjadi bekal berharga. Kali itu Osaka takluk 7-6, 3-6, dan 2-6 pada babak 16 besar di Manolo Santana bulan April lalu. Sementara itu Sabalenka juga mengingat ketatnya pertandingan kedua petenis unggulan tersebut lapangan Tanah Liat Madrid. Namun petenis peringkat satu dunia itu menegaskan akan memberikan segalanya untuk mengamankan kemenangan. Pertandingan 16 besar tunggal putri French Open 2026 akan digelar di lapangan Philippe Catherick pada esok 2 Juni 2026. Gugurnya sejumlah unggulan seperti Iga Swiatek dan Coco Gauff membuat perebutan gelar juara semakin

0: 19 waktu Indonesia Tengah dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda mengikuti drama radio untuk edisi hari ini dengan judul Rezeki Jalur Langit, merupakan produksi dari RRI Jember.
1: Ya Allah, aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah ya Allah, tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga ya Allah.
2: Assalamualaikum Bu, Yusuf pulang nih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Sudah pulang kamu, sini makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh nak.
2: Alhamdulillah, kebetulan banget Bu, Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya Bu ya.
3: Ih sama-sama nak. Eh bajumu agak basah loh, sana ganti baju dulu nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
2: Oh nge, baik Bu.
3: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya Rob.
4: Bu, ibu. Bu,
2: ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja, tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya Bu ya.
3: Baiklah nak, terima kasih ya sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
2: Nggih Bu, baik-baik.

0: Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah. Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya, Bang ya.
4: Siap, Mas. Ini, Mas, buburnya.
0: Oke. Berapa, Bang?
4: Rp12.000, Mas. Silahkan.
0: Baik, Bang. Sebentar ya, saya ambil uangnya. Loh. Ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi, aku taruh di celana. Ini kok nggak ada? Bang, mohon maaf ya bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
0: Iya pak. Sebentar ya pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya. Aduh, cari pinjaman uang di mana nih ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi. Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini. Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Man. Iya, Man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, Sob. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, Man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, Man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Sob. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, Sob.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita kan sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh, Man ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin

0: Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
1: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mensyukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu, jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya, tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah, coba kamu lihat nih, di kanan-kiri kita, masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah, karena itu, dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas. Agar kita ini pandai bersyukur, Suf. Dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
0: Iya ya, Man ya. Kamu benar juga.
1: Oh ya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gang yang mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
0: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
1: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya? Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Waduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
0: Iya, Man. Alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu, Man. Udah sampai, Man. Kamu parkir di sini aja ya.
1: Oke. Siap.
0: Assalamualaikum, Bu.
2: Yusuf pulang.
0: Bu, inget nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah. Siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma, rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi, ibu lupa namanya.
1: Assalamualaikum, Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjain pohon mangga itu?
3: Bentar. Ini Nak, Ma.
1: Yo.
3: Maman, ta?
1: Nah.
3: Maman?
1: Iya, itu.
3: Oh, ini Maman ini.
1: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali. Ini bener Maman.
3: Masya Allah, Nak Maman. Sini, masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
1: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah, saya juga ini baru saja menikah, Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
3: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
1: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada ibu dan juga Yusuf. Amin.
3: Amin.
1: Oh iya, Bu. Maaf ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
3: Lo. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
1: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
3: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
0: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
1: Jadi gini, Suf. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue, kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
0: Wah, Man. Maaf ya, Man ya. Aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung, Man. Bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu?
1: Sudah. Kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf. Dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu.

0: Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. Kita ini sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
1: Iya man, baiklah man. Insya Allah besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
0: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
1: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke dah man, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
0: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya. Jika kehidupan sejahtera seseorang, tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik, serta tidak merugikan orang lain.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN atau DEFA resmi selesai. Kesepakatan ini menjadi fakta ekonomi digital pertama di kawasan. Penyelesaian negosiasi ini dicapai dalam pertemuan pejabat ekonomi senior ASEAN ke-57. Pertemuan ini juga berlangsung di Manila pada 27 sampai 29 Mei 2026 kemarin. Nah, seluruh isu yang sebelumnya belum terselesaikan berhasil disepakati para anggota. Langkah ini juga membuka jalan menuju penandatanganan pada November mendatang. Ketua pertemuan pejabat ekonomi senior ASEAN ke-57, Mary Sherlyn Aquila, menyebut bahwa capaian ini sebagai tonggak penting karena dapat dinilai memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Nah, Aquila juga yang menjadi direktur Departemen Perdagangan dan Industri Biro Hubungan Perdagangan Internasional mengatakan DEFA berpotensi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital yang implementasinya pertumbuhan ini menarik investasi dan pendengar yang implementasinya diperkirakan mencepat transformasi digital kawasan. Ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai $1 triliun Amerika Serikat pada 2030. Nilainya bahkan berpotensi meningkat menjadi $2 triliun Amerika Serikat. Informasi ini lebih lengkapnya dan peringat bisa Anda akses kembali di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersat, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.

0: tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
1: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
0: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
1: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
0: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
2: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
0: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
3: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
0: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
3: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
0: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah.

0: tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok pimpinan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
2: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu. Untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami sedang menggunakan manajemen operasional by traffic, ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Itu
7: diketahui pada fase kepulangan ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah jemaah Kota Luksmawe, jemaah Haji Kota Luksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Luksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Luksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Luksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhart bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Dulu, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pandangan RRI Pro 1 tahun, dan terima kasih bersamanya. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik di hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, bersama dengan Fabiola Silangin Sarjana Pendidikan, merupakan penyuluh agama Katolik. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Selamat malam, salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa pembuka, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami pada malam hari ini masih Engkau perkenankan untuk bersama-sama untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua, dalam tugas dan tanggung jawab kami semua. Berkatilah mimbar agama Katolik pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seseorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu hidup adalah titipan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Justinus Martir, seorang filsuf dan martir yang dengan berani mempertahankan iman kepada Kristus di tengah dunia yang menolak akan kebenaran Injil. Dalam terang peringatan Santo Besar ini, Gereja menghadirkan bacaan Injil dari Injil Markus tentang para penggarap kebun anggur yang jahat. Perumpamaan ini bukan hanya kisah tentang para pemimpin Yahudi pada zaman Yesus. Ini juga menjadi cermin bagi setiap orang beriman di zaman sekarang. Tuhan mempercayakan kebun anggur kepada manusia, hidup, keluarga, pelayanan, pekerjaan, bahkan gereja sendiri. Namun seringkali manusia menikmati berkat Tuhan tanpa mau memberikan buah kasih, kesetiaan, ataupun pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam renungan pada malam hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan atau apakah hati kita sungguh menjadi milik Tuhan atau kita diam-diam ingin menjadi pemilik hidup kita sendiri tanpa Tuhan? Tentunya Tuhan pemilik kebun anggur kehidupan, kebun anggur sebagai lambang kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan seorang tuan tanah yang menanam kebun anggur dengan penuh perhatian. Lalu mendirikan menara pengawas. Semua detail ini menunjukkan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan hidup manusia secara asal-asalan. Ia membangun kehidupan kita semua dengan cinta. Bahkan yang kita ketahui, sejak lahir kita menerima begitu banyak rahmat. Keluarga, kesehatan, kesempatan untuk hidup, iman, talenta, komunitas, bahkan nafas kehidupan sampai hari ini. Semua itu adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita sekalian. Namun masalah muncul ketika para penggarap lupa bahwa kebun itu milik mereka. Mereka mulai merasa berkuasa penuh. Ketika utusan datang meminta hasil panen, mereka malah memukul, menghina, bahkan membunuh. Bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup rohani kita? Kita menikmati berkat Tuhan, tetapi sulit memberikan waktu kita untuk doa. Kita menerima kasih Tuhan, tetapi enggan untuk kita mengampuni. Kita ingin Tuhan memberkati rencana kehidupan kita, tetapi tidak mau mengikuti kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ketika hati menolak para utusan Tuhan, Tuhan selalu mengutus nabi dalam hidup kita. Dalam perumpamaan itu, tuan tanah berkali-kali mengirim hamba-hambanya. Mereka adalah lambang para nabi yang diutus Allah kepada umat Israel. Sepanjang sejarah keselamatan, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Ia mengutus begitu banyak utusan. Orang tua, imam, sahabat rohani, pasangan hidup, pengalaman hidup, bahkan penderitaan yang kita alami. Kadang Tuhan berbicara lewat teguran yang sederhana dalam kehidupan kita. Kadang pula lewat kegagalan dalam kehidupan kita. Kadang lewat rasa hampa dalam hati kita. Tetapi manusia sering menolak suara Tuhan karena suara itu mengganggu akan kenyamanan dosa. Kita lebih suka mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga daripada kebenaran yang menuntut pertobatan untuk kita. Kita ingin Injil yang nyaman, bukan Injil yang dapat mengubah kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua bertanya dengan jujur. Apakah kita masih memiliki hati yang mau mendengarkan Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil hari ini, anak tunggal itu pun ditolak Kristus datang untuk menyelamatkan. Bagian paling menyedihkan dalam perumpamaan ini terjadi ketika tuan tanah mengutus anaknya sendiri. Ia berpikir para penggarap pasti boleh menghormati akan anaknya. Namun justru anak itu dibunuh. Disinilah Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa kasih dan keselamatan. Namun manusia berdosa memilih menolak Dia. Penolakan terhadap Kristus ternyata tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini pun Yesus masih sering ditolak. Ketika manusia memilih egoisme, ketika kebencian dipelihara, ketika keserakahan dianggap biasa, ketika doa mulai ditinggalkan, ketika iman kita hanya menjadi formalitas. Kadang kita semua mengaku Katolik, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita datang ke gereja, tetapi sulit untuk mengasihi. Kita berdoa, tetapi tidak mau berubah. Kita mendengar sabda Tuhan, tetapi tetap mempertahankan dosa yang sama. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan Injil Markus pada malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa iman sejati bukan hanya soal identitas, tetapi soal pertobatan hati. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Harapan di tengah penolakan Yesus mengutip Mazmur, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dunia boleh menolak Kristus, tetapi Allah menjadikannya pusat keselamatan dalam kehidupan kita. Salib yang tampak sebagai kekalahan justru menjadi kemenangan akan cinta Allah. Ini juga menjadi penghiburan bagi kita semua yang sering merasa ditolak, diremehkan, atau tidak dianggap. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mampu memakai luka dan kegagalan manusia untuk menghasilkan rahmat yang besar. Tentunya peringatan Santo Justinus, martir, memahami kebenaran ini. Sebagai seorang filsuf, ia mencari makna hidup dalam berbagai ajaran dunia. Namun, akhirnya ia menemukan kebenaran sejati dalam Kristus. Ia tidak takut mempertahankan iman meskipun harus menghadapi penganiayaan dan kematian. Kesaksian Santo Justinus mengajarkan bahwa iman kepada Kristus layak untuk diperjuangkan. Santo Justinus juga berani membela iman dan tidak malu untuk bersaksi. Ia menulis pembelaan iman kepada penguasa Romawi dan menjelaskan bahwa iman bukan ancaman, melainkan jalan kebenaran. Ia akhirnya dihukum mati karena menolak menyembah dewa-dewa Romawi. Tentunya kesaksian Santo Justinus sangat relevan bagi zaman sekarang. Banyak orang takut menunjukkan iman karena khawatir dianggap kuno, fanatik, atau berbeda. Padahal, dunia membutuhkan saksi-saksi Kristus yang berani dalam hidup kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, keberanian iman tidak selalu berarti mati sebagai martir. Kadang keberanian itu tampak dalam hal sederhana. Tetap jujur saat orang lain curang, tetap berdoa di tengah kesibukan kita, tetap mengampuni ketika hati kita disakiti, tetap setia pada ajaran gereja, tetap percaya saat mengalami penderitaan. Untuk itu, renungan pada malam hari ini mengajak kita untuk tidak malu menjadi murid Kristus. Perumpamaan penggarap kebun anggur sebenarnya adalah undangan pertobatan bagi kita sekalian. Tuhan masih sabar, ia masih mempercayakan hidup kepada kita. Ia masih memberikan kesempatan untuk menghasilkan buah. Buah itu bukan sekedar keberhasilan duniawi. Buah sejati adalah kasih, kesabaran, kerendahan hati, kesetiaan, pengampunan, pelayanan, hidup doa. Hari ini Tuhan bertanya, apa buah yang sudah kita hasilkan dari hidup yang kita sudah diberikan Tuhan? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk menyadarkan bahwa hidup memiliki tujuan rohani. Kita semua dipanggil bukan hanya untuk sukses, tetapi juga untuk kudus. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai refleksi Injil pada malam hari ini yang untuk dapat kita renungkan, yaitu apakah kita sungguh sadar bahwa hidup adalah milik Tuhan? Bagian mana dalam hidup kita yang masih menolak kehendak Allah? Apakah kita menghasilkan buah kasih dalam keluarga dan komunitas? Apakah kita berani menjadi saksi Kristus seperti Santo Justinus? Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah batu penjuru keselamatan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ketika hati kami sering keras dan menolak suara-Mu. Ajarlah kami menjadi penggarap kebun anggur yang setia, menghasilkan buah kasih dan kekudusan dalam hidup sehari-hari. Melalui teladan Santo Justinus Martir, berilah kami keberanian untuk mempertahankan iman di tengah dunia yang sering menjauh dari kami. Jadikan hidup kami saksi kasih-Mu bagi sesama. Berkatilah ya Tuhan pula akan segala sisa aktivitas serta pelayanan kami di sepanjang malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

dalam suasana santai bersama dengan keluarga, berbagi cerita tentang pencapaian di hari ini atau bahkan di saat ini dengan waktu untuk menyelesaikan tugas yang belum tuntas di hari ini. Baik, persembahan lagu-lagu Nusantara hadir untuk malam ini. Diawali dari daerah Aceh dengan lagunya Bungong Jompa.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

toleransi dengan peserta musik tradisional dan budaya. Di ruang konferensi Darwin Convention Center, sorotan tertuju pada seorang dosen asal Indonesia. Ayah Abril mewarisi sekaligus identitas budaya dari tanah kelahirannya. Forum ini mempertemukan ratusan peneliti dari berbagai negara. Persaingan berlangsung ketat untuk menampilkan hasil penelitian terbaik. Dan ia mempresentasikan riset tentang pemanfaatan medan magnet pada lobster laut. Penelitian ini tujuannya meningkatkan aktivitas makan dan mencegah incomplete molting. Kajian ini menjadi pendekatan baru dalam budidaya lobster berkelanjutan. Temuan itu juga menarik perhatian peserta dan dewan penilai internasional. Dari 220 abstrak yang masuk, hanya 63 terpilih untuk presentasi lisan. Kategori ini juga menjadi salah satu sesi paling kompetitif. Di tengah persaingan global, pendengar Musi Nul tampil berbeda dari peserta lainnya. Ia mengenakan pakaian tradisional Lombok saat memaparkan hasil risetnya. Busana daerah itu bukan sekedar penampilan simbolis. Baginya, identitas budaya harus hadir berdampingan dengan prestasi akademik. Prestasi akademik dan identitas budaya berjalan beriringan. Prestasi itu membuahkan hasil membanggakan bagi Indonesia. Musi Nul meraih The Johan Scrampil Forbes Oral Presentation. Penghargaan ini diberikan kepada presenter dengan inovasi terbaik. Kemampuan penyampaian ilmiah juga menjadi penilaian utama.

Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Saren Sehe. Pahit, tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Saren Sehe. Saren Sehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Saren Sehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Saren Sehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Palingan bersama dari Mayang Sari, tak bisa kelain hati membuka kebersamaan kita untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Dan sebelum kami buka kesempatan yang ingin bergabung, karena di malam hari ini adalah kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk spesial lagu-lagu mancanegara ya, Anda bisa request, silakan bergabung bersama kami di malam hari ini. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu mancanegara atau barat.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kesempatan kami buka untuk yang mau bergabung sekali lagi untuk bersama di dalam ruang rindu di malam hari ini adalah lagu-lagu barat, lagu mancanegara. Silakan yang ingin gabung bersama kami di malam hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar RRI Pro 1, Ruang Rindu lagu-lagu barat atau mancanegara, sekali lagi sudah kami buka kesempatan di hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Hari ini bertepatan kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Ya, kita lebih menanamkan rasa apa yang terkandung dari Pancasila untuk kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Baik, di 0812 55038009, silakan pendengar RRI untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi 0812 55038009, bisa Anda bergabung bersama kami di malam hari ini untuk Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, mendengar Erik Pro 1, kebersamaan kita dalam Ruang Rindu sekali lagi hingga pukul 23. Dengan kesempatan yang ingin gabung di 081255038009, lagu yang bisa Anda pilih adalah lagu-lagu barat ataupun lagu-lagu mancanegara. Silakan yang ingin bergabung, saling menyapa, silakan di 081255038009.

0: Baik, kita akan sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Baik, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Dengan Payanisna.
0: Dengan siapa? Halo? Halo, Ruang Rindu. Halo? Baik, nampaknya ini gangguan ya. Pendengar terputus, bisa dicoba kembali.

0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam dari Sauna, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Papua Tengah.
0: Dari Papua Tengah?
1: Ya, Timika dengan Agustinus.
0: Dengan Agustinus, baik.
1: Iya, itu.
0: Baik, silakan. Ini lagu yang bisa di-request, lagu-lagu barat ya.
1: Oh, lagu barat.
0: Ya. Ya.
1: Nanti Bunda pilih satu lagu.
0: Lagu apa?
1: Kami yang ada di Papua Tengah, itu sih di Indonesia. Ini apa yang tadi masuk, tapi putus ya. Suaranya tidak nyampe.
0: Siap. Di sini lagi perbaikan ya. Jaringan soalnya.
1: Ya, jaringan. Ini pertama tadi, salam kenal lagi dari... kami di Timika, Papua, juga untuk Bunda dan yang lagi bertugas malam ini, dan bertugas hingga ujung acara untuk Bunda dan Eli Tauna, yang bisa mempersatukan kita lewat komunikasi ini, bisa menyatu dengan jauh, tetap di hati karena adanya sarana komunikasi melalui Pro 1.
0: Baik.
1: Kemudian untuk pendengar setia yang lain, salam kenal aja, salam kompak. Mungkin itu aja dulu Bunda.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Dari Timika, Papua Tengah, ada Agustinus. Lagu saya putarkan ya, saya pilihkan sendiri. Silakan yang lainnya. Di malam hari ini untuk Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan
2: Putra Makassar.
0: Oh, Putra Makassar, siap. Silakan.
2: Judul lagu dari Bee Gees.
0: Bee Gees, judulnya
2: Bless You Love On Me.
0: Oke, kirim.
2: Oke, mampir dalam pertama lah. Wah, apa ini?
0: Dengan Umi.
2: Pak Tugas. Sukses terus, tetap semangat. Sampai air penyerang.
0: Baik.
2: Mau kirim pertama buat semua-semua ya, penggemar Ruang Rindu. Yang tadi kemarin. Oke, makasih.
0: Judulnya apa tadi, lagu? Putra Makassar.
2: Rest your love on me.
0: Rest your love of me, on me. Oke.
2: Makasih.
0: Terima kasih juga. Silakan pendengar yang mau bergabung, kami masih menunggu di malam hari ini kebersamaan kita sampai pukul 23. Baik, kita sapa lagi yang berikut. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Dengan?
3: Dian Istaha.
0: Oh, baik. Silakan.
3: Lagu dulu.
0: Lagu apa?
3: Kita minta Can We Depend aja.
0: Lagu apa?
3: Can We Depend.
0: Send Me The Pill. Oke. Okay. Kirim.
3: Pertama buat waktunya sampai akhir sampai aku senyar.
0: Baik.
3: Jaringan jahat. Baru kirim ke sana. Roy Kiani, Sofa Bilkis.
0: Ya. Halo, Opa Yan, Bung Yanis. Oh, ini gangguan lagi ya teleponnya. Dicoba ulang lagi di 08125503 8009. Dengan Pak Yanis, dicoba ulang ya Pak Yanis, karena jaringan ini agak lari-lari, larinya entah kemana. Baik. Sambil menunggu, kita dengarkan lagu dulu.

0: Kesempatan kembali kami buka di malam hari ini untuk Ruang Rindu persembahan lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, waalaikumsalam dengan halo. Jaringan ini belum stabil ya, pendengar. Coba ulang. Halo. Ya.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa?
1: Nisa.
0: Oh, Nisa.
1: Gimana kabar Umi?
0: Alhamdulillah, ya.
1: Umi, itu lagu Lady Gaga, boleh?
0: Lady Gaga? Judulnya?
1: Nanti Umi aja cari. Minta tolongnya.
0: Oke, kirim. Umi
1: cari itu judul. Udah jauh sendiri,
0: Umi. Hmm?
1: Udah sendiri.
0: Lagunya Lady Gaga?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Umi, kan?
0: Mudah-mudahan ada, saya carikan nanti.
1: Ya Allah. Kemudian dia lagi bikin apa, Agus?
0: Ya, ini masih perbaikan ya. Halo. Oke. Baik, terima kasih Nisa sudah gabung di malam hari ini. Lagunya dicari nanti. Silakan di belakang Nisa. Masih kami tunggu juga di malam hari ini kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo Ruang Rindu, selamat malam dengan.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mau dilihat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman di Parigi Sulteng.
0: Oh, Irman. Baik. Silakan Irman.
2: Kalau ini lagu mancanegara ya?
0: Iya.
2: Lagunya Pussycat.
0: Pussycat, judulnya?
2: Yang judulnya My Broken Souvenir.
0: Oh, siap. Kirim buat siapa?
2: Salamnya buatnya. Wah, siapa yang lagi siaran? Wah, Dian.
0: Dengan Umi ini.
2: Oh, Umi ya, yeah. Selamat bertugas. Mm-hmm. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga, ada yang baru lewat. Mbak Nisa, ada Mbak Winda juga. Ada Putra Makassar, ada Mama Iti. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini jalur RRI Tahuna. Salam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Irmandi Sultan. Baik, silakan masih ditunggu yang mau bergabung di malam hari ini untuk Ruang Rindu. Untuk lagunya siapa? Lady Gaga ini akan hadir dengan judul Silly Boy. Ini sebenarnya sih bukan lagu memori ya, tapi kalau di request. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Baik, dengan?
3: Dengan Pak Yanis.
0: Oh, akhirnya tersambung lagi. Silakan Pak Yanis.
3: Dikir lagi tuh yang tadi sih.
0: Ya, share me the pillow, kirim.
3: Mau kirim buat Uang Nisa di Morongi. Pak Guntur, Pak Winda. Di Bukit Tibur ada Mama Iti.
0: Halo.
3: Mama di Afi Kutola, Ibu ada Bapak Fandi, Bapak Udo, ada Bapak Uke, ada Boy. Baru dikahukan ada Ibu Halimah, Bapak Gantur, Mama Engar, Mama Yo. Di Bengengke ada Jaya Yani, Bapak Uke. Di Tulungan ada keluarga Derosa. Baru di Naha Ujung, bahang ada Rawuh Nong dengan Rawuh Emah. Dan sering aku dengar speaking English pada malam ini.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yadis yang ada di Naha. Kita dengarkan lagu pendengar untuk malam hari ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Oke, pendengar Lady Gaga Awards Remember Us. Dan kesempatan terakhir kami buka, silakan untuk yang mau bergabung dalam ruang rindu di malam hari ini. Kesempatan untuk penelpon yang paling terakhir. Kami menunggu sekali lagi 08125503866 8009. Halo, selamat malam, ruang rindu. Ya, ruang rindu dengan
1: Bapak Ungke. Namanya.
0: Bapak Ungke, baik. Silakan Bapak Ungke.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo Bapak Ungke.
1: Ya, Michael Lerente lagi ya. Reaching my heart.
0: Apa judulnya?
1: Michael Lerente.
0: Judulnya?
1: My heart. Halo.
0: Halo. Halo Bapak Ungke, bisa dengar suara saya?
1: McLaren.
0: Judulnya McLaren dengan judul
1: Breaking My Heart, ada itu?
0: Halo.
1: Halo. Itu lagi judul kan? McLaren, Breaking My Heart.
0: My heart di sini. Oke, kirim dulu saja Bongke, saya cari.
1: Terima kasih. Ada Bung Agus. Ada Sentra juga. Buat Naomi. Sangat bertugas.
0: Baik, ini ada YouTube My Heart. Itu judulnya.
1: Breaking My Heart.
0: Di sini cuma ada You Took My Heart Away.
1: Ya.
0: Itu saja, Pak Bongke.
1: Ya.
0: Itu saja dari judul You Took My Heart Away.
1: Ya, Breaking My Heart.
0: Bring. Tidak ada ini, Pak Bongke. Yang ada cuma You Took My Heart Away. Baik, terima kasih juga Bapak Ungke di Mahena. Karena jaringan kita tidak baik, jadi untuk lagunya hanya yang ada di komputer ya, pendengar. Baik, tuntas kebersamaan kita dalam ruang rindu di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi, sudah gabung di tengah jaringan yang agak hilang-hilang ya, karena masih dalam perbaikan. Dan pendengar, kami tuntaskan untuk ruang rindu di malam hari ini, tetap pastikan bersama Pro 1 Tahunan.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

21 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar Radio Pro 1 masih dengan persembahan lagu-lagu oldies menemani suasana Anda di malam hari ini yang lagi disibukkan dengan tugas untuk lembur misalkannya, ataupun yang lagi menikmati suasana santai, suasana kebersamaan.

0: Pak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PP

Baik, pada hari dari Pro 1 kita dengarkan pertemuan lagu yang terakhir menentaskan kebersamaan di dalam lagu Oldies di malam hari ini. Semoga semuanya merasa terhibur dan suasana malam anda lebih menyenangkan. Dan yang pastinya kesempatan yang ada dan keberhasilan yang dapatkan di hari ini patut disyukuri, dan tugas pekerjaan yang belum tuntas di hari ini ataupun belum mencapai kesuksesan pendengar, itu jadikan pelajaran, pengalaman untuk memulai hal yang lebih baik lagi di esok hari. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

Dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 2 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

0: jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Selamat pagi pendengar khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, masih dengan Kidung-Kidung Rohani tentunya di pagi ini di edisi 2 Juni 2026. Dan kali ini ada lagu dari Rani Simbolon, Padamu Ku Percaya.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkatimu.

Lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda untuk mengisi kidung-kidung rohani di pagi ini ada lagu dari Fandi Santoso dengan Aku Masih Punya Tuhan. Setelah lagu ini kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Mengamalkan Pancasila, maka kita menjaga keberagaman yang ada di negara kita.
2: Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
3: Inilah warta berita Selasa 2 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
2: Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
4: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Profesor Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan PLH Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Michel Sahambe pada upacara bendera Hari Lahir Pancasila lingkup LPP RRI Tahuna Senin 1 Juni 2026 menyatakan Pancasila adalah jangkar moral kita menghadapi turbulensi global melalui disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
4: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak semua elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideologi. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Alexander Dalenggade melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
5: Bapak Ibu dan saudara-saudara, izinkan saya membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026.
6: Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman rumah Jabatan Bupati dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, sekaligus agenda tersebut merupakan apel perdana aparatur sipil negara di awal bulan Juni. Dalam sambutannya, Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI mengatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan kegiatan seremonial belaka. Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
5: Kita memperingati Hari Lahir Pancasila bukan sekedar sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dan keadilan. Di tengah ketidakpastian global dan perkembangan teknologi yang cepat, Pancasila tetap menjadi bintang penuntun dan jangkar moral bangsa.
6: Ditambahkan Bupati, di tengah kondisi global saat ini, Pancasila dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta landasan terciptanya perdamaian dan keadilan. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh aparatur sipil negara, terutama pimpinan perangkat daerah, untuk terus meningkatkan layanan yang optimal kepada masyarakat. Upacara dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah serta seluruh ASN di lingkungan Pemda Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
3: Mengamalkan Pancasila dengan sendirinya menjaga keberagaman yang ada di negara kita. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama unsur generasi muda perbatasan Sangiha, Randy Sasela, dipandu reporter Alexander Dalengkada.
4: Ya baik pendengar, saya bersama dengan unsur generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe di perbatasan, Bung Randy Sasela. Bung Randy, tanggal 1 hari lahir Pancasila, topik kita Pancasila menjaga harmoni di perbatasan. Tanggapan sebagai generasi muda.
1: Pancasila sebagai harmoni di daerah perbatasan ini tentu satu hal yang harus kita pegang sebagai sebuah dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan negara. Nah, itu seperti kita ketahui bersama bahwa masuk di kepulauan Sangihe itu banyak dan dia lebih.
4: Halo Bung Randy. Iya. Bung Randy, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Pusat, Prof. Yudi mengatakan bahwa Pancasila adalah jangkar moral yang harus dipertahankan. Tanggapan, Bung Randy?
1: Karena Pancasila sejak ditetapkan oleh Bung Karno atau Bung Karno 1 Juni 94, itu sudah harus kita tetapkan sebagai pedoman hidup. Jadi ketika dia dikatakan sebagai pedoman hidup, berarti di dalam ada landasan hukum, moral, dan lain sebagainya. Dan saya sepakat, sebab dengan kita mengamalkan Pancasila, maka kita menjaga keberagaman yang ada di negara kita. Karena sebagaimana kita adalah sebuah bangsa yang negara yang plural, maka sudah barang tentu Pancasila ini harus benar-benar kita membuat di tengah keberagaman budaya, agama, suku, termasuk di perbatasan ini.
4: Oke, baik. Terima kasih Bu Randy.
1: Ya. Terima kasih, ya.
4: Ferry. Baik, sudah mendengar demikian wawancara kami dengan unsur generasi muda perbatasan Kepulauan Sangihe, Bu Randy Sasela. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kami hadirkan berita terakhir. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan setiap hari.
7: Menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari.
8: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menjelaskan hal ini sebagai bentuk harapan agar masyarakat semakin sadar menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, kebersihan harus menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat setiap hari. Budaya bersih perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga.
7: Jadi harapan saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, masyarakat kita sama-sama mencintai lingkungan. Jadi menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita, sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari, sehingga dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah sendiri, di halaman rumah, di depan rumah, kita harus punya semangat untuk membersihkan, sehingga wilayah kita ini bebas dari sampah, karena masalah sampah ini adalah masalah nasional yang agak-agak susah diselesaikan, sehingga di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya berharap ya, dengan adanya beberapa gerakan dari Dinas Lingkungan Hidup akan menimbulkan atau menjadi motivasi bagi masyarakat bagaimana mencintai lingkungannya.
8: Selain itu, Christine mengatakan semangat menjaga kebersihan harus dimulai dari halaman rumah, depan rumah, hingga lingkungan sekitar agar wilayah tetap bebas dari sampah. Persoalan sampah juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mengatasinya. Karena itu, pihaknya terus mengancarkan berbagai gerakan dan program kebersihan yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menjaga lingkungan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Wow! Kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuwa. Cuma buang sampah le so baking takan cimpangana. Deng lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Selamat pagi pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna. Saat ini Pro 1 menemani Anda di pagi ini di dalam tugas-tugas pekerjaan Anda yang baru saja Anda mulai, atau ada juga yang sudah bekerja sejak subuh tadi dan tinggal melanjutkan aktivitas di pagi ini. Selamat beraktivitas tentunya untuk Anda, tetap semangat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda, jangan lewatkan sarapan pagi untuk lebih fokus lagi tentunya dalam berbagai rutinitas yang akan dilakukan di pagi ini. Menemani aktivitas pagi Anda, kami masih menghadirkan informasi dan juga program-program hiburan untuk Anda.

0: Pendengar, saat ini kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Alexander Dalengkade, yang akan melaporkan informasi atau situasi terkini di pelabuhan. Kita langsung saja menuju ke rekan reporter Alexander Dalengkade.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi Lian juga mendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini dua kapal tiba dari Manado, yakni KM Sitrata dan KM Marina Bay 1. Di Marina Bay 1 masih ada 3 kendaraan, satu kendaraan paket online dan 2 kendaraan pasar. Jadi pasar Peta 22 ya. Pasar Towo sudah selesai, Pasar Towo. Ini tinggal pasar Peta, baik di Marina Bay maupun di Persona di Mesir Teratai.

0: Ya, pendengar RRI, kita kembali menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkada. Alexander.
1: Ya, selamat pagi Lian juga pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2006, aku mau melaporkan ada dua kapal yang tiba. Yakni Marina Bay 1 dan Mersi Teratai. Di Marina Bay ada 3 kendaraan, 1 paket online dan juga ada 2 dari PETA. Di Mersi Teratai tinggal 1 dari PETA, pasukan dari Pasar Toba sudah selesai. Pasar Toba paling banyak tadi, rempah-rempah dan sayuran. Di Mersi Teratai ada 3 mobil box, 1 dari Paragon, 1 dari Megaria Link, dan itu ekspedisi. Kemudian hari ini 3 kapal yang akan berangkat. Pada setengah 10 pagi kapal cepat expiry 2 dan malam hari 2 kapal. Mersi Teratai dan Marina Bay untuk Manado. Lagi hari ini 3 kapal, setengah 10 pagi kapal cepat expiry 2 dan malam hari 2 kapal Mersi Teratai dan Marina Bay 1. Cuaca sangat cerah, lautan sangat teduh. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, selain kami menghadirkan informasi terkini dari lapangan dari teman-teman reporter kami, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melarang jemaah haji Indonesia membawa air samsam ke tanah air, baik air samsam di dalam koper bagasi maupun kabin. Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, mengatakan larangan membawa air samsam merupakan regulasi penerbangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jemaah. Larangan tersebut demi keselamatan dan juga kenyamanan selama penerbangan. Ia pun meminta jemaah haji Indonesia tidak khawatir tidak mendapatkan air zam-zam sehingga tidak perlu membawa secara mandiri dari Arab Saudi. Setiap jemaah haji akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang. Air samsam akan diberikan petugas di embarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air dan distribusi air samsam sesuai mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia atas kerjasama selama di tanah suci sehingga pelayanan haji berjalan lancar, tertib dan juga terkendali. Pemerintah meminta maaf kepada jemaah apabila ada pelayanan haji yang dinilai masih kurang. Sementara itu, pendengar RRI, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bugio di Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda. Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya mobilisasi komunitas untuk menghentikan penularan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sementara itu, vaksin dan pengobatan masih berada dalam tahap penilaian. Ini seperti yang dilansir dari Xinhua. Hingga Kamis 28 Mei 2026, tercatat 906 kasus suspek di DRC dengan 223 kematian yang masih bersifat suspek. Dari jumlah tersebut, 125 kasus telah terkonfirmasi yang tersebar di wilayah Ituri, Kivu Utara dan juga Kivu Selatan. Di sisi medis, WHO sedang meninjau berbagai langkah penanggulangan termasuk dua kandidat vaksin yang akan dievaluasi setelah dosis tersedia. Selain itu, ada obat antivirus oral Obeldesivir diprioritaskan sebagai langkah pencegahan pasca penanganan bagi kontak kasus yang terkonfirmasi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyerukan gencatan senjata kepada kelompok bersenjata. Selain itu, bertujuan agar petugas kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang terdampak. Karena saat ini di Uganda sendiri, di tengah situasi kemanusiaan yang kompleks, WHO terus bekerja sama dengan otoritas DRC dan juga Uganda karena memang di sana masih terjadi perang yang tentunya sulit untuk dilalui atau juga dimasuki oleh perawat yang tentunya akan menangani virus Ebola tersebut.

Selamat pagi pendengar, saat ini kita dalam program acara Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi. Anda bisa bergabung tentunya melalui line telepon 0812-5503-8009 untuk menyampaikan masukan informasi atau juga ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan seputar topik yang kami angkat di hari ini, pendengar RRI. Topiknya adalah Pancasila menjaga harmoni di perbatasan. Sekali lagi, untuk topik yang kami angkat di hari ini, yaitu Pancasila menjaga harmoni di perbatasan, sesuai juga dengan hari lahir Pancasila yang tentunya kita selalu peringati pada tanggal 1 Juni 2026. Bila ada hal-hal yang tentunya ingin Anda sampaikan terkait dengan topik ini, silakan di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Atau ada juga masukan pendapat Anda di luar topik ini terkait dengan pelayanan publik, ya, informasi tentang pelayanan publik yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami juga menanti Anda pendengar RRI di nomor yang sama untuk Kopi Pagi, dan Kopi Pagi ini akan hadir untuk Anda hingga jelang pukul 8 nanti.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

22 menit lepas dari pukul 7 pagi dan tentunya kami masih terus membuka ruang untuk Anda bergabung di program acara Komentar dan Opini Pagi. Lain telepon sama 0812-5503-8009. Anda yang ingin mengomentari topik yang kami angkat di hari ini, yaitu Pancasila Menjaga Harmoni di Perbatasan dalam rangka hari lahir Pancasila, Anda bisa bergabung. Atau juga Anda yang ingin memberikan pendapat, saran, atau masukan-masukan untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau di luar topik, kami juga membuka kesempatan untuk Anda bergabung tentunya di pagi ini.

0: pendengar RRI, saat ini kita akan kembali mengupdate informasi dari Pasar Towo Etahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Jumel Johannes. Jumel.
1: Selamat pagi, Lian dan Mila di studio. Juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka berjual belikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Saat ini juga terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membelikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di hari ini. Harga cabai di hari ini berkisaran harga Rp80.000, ada yang Rp75.000 per kilogram. Tomat Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk ikan di pagi ini terlihat ada beberapa jenis ikan yang sudah tertata di dalam pasar Towo Etahuna, tepatnya di tempat penjualan ikan, yaitu ikan kalalugis, ikan cakalang, ikan tude, dan ikan kubu. Nah, ikan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp60.000 hingga Rp70.000, dan ikan tude ukuran sedang bertumpuk 4 ekor Rp20.000, ikan kalalugis ukuran sedang bertumpuk 3 dan 4 ekor Rp20.000. Ikan malalugis ukuran besar 5 ekor bertumpuk Rp50.000. Nah, ikan kubu tentunya bervariasi harga, yang perpanggalnya ada yang 30, ada yang Rp35.000 hingga Rp40.000. Untuk ikan mujair pagi ini Rp50.000 per kilogram. Nah, khusus daging di pagi ini, daging ayam Rp50.000 per ekor. Dan untuk harga telur, pagi ini telur per butir Rp2.500, dan untuk berbagi Rp30.000. Harga beras pagi ini, beras SPP 5 kg Rp62.400, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras dua merpati 5 kg Rp86.000, dan beras mutiara 5 kg Rp85.000. Nah, untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil

Pendengar, sementara menanti Anda bergabung di 0812-5503-8009, di mana kita juga masih dalam kondisi gangguan jaringan ya. Dan hal ini bukan hanya berlangsung pada hari ini, tetapi sudah sejak tanggal 28 Mei 2026, karena memang ada perbaikan fiber optik yang ada di perairan Sangiha. Pendengar, terkait dengan hal itu ada informasi dari rri.co.id. Pekerjaan pemulihan jaringan sampai dengan saat ini masih berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa kendala non teknis di lapangan yang menyebabkan pekerjaan harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Sejak proses dimulai pada tanggal 28 Mei 2026, tim menghadapi kondisi cuaca dan angin yang cukup kuat di perairan sekitar Tahuna. Selain itu, kondisi dasar laut yang didominasi batuan juga menyulitkan proses pencarian dan pengangkatan kabel menggunakan alat grapnel. Di sisi lain, jalur kabel Tahuna Melongwane memiliki posisi yang relatif berdekatan dengan jarak kurang dari 300 meter. Oleh karena itu, tim harus bekerja dengan sangat presisi saat menurunkan dan juga menarik grapnel untuk menghindari resiko mengait atau menarik kabel yang tidak sesuai, yang dapat berdampak tentunya pada proses pemulihan jaringan. Perkembangan terbaru sampai dengan hari Senin 1 Juni 2026 pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, proses pemasangan pelampung penanda pada ujung kabel sisi Melongwane telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya pada pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, tim memulai tahapan holding drive di titik KP1.4 sisi Tahuna untuk melanjutkan pencarian dan juga penanganan ujung kabel pada sisi Tahuna. Kepastian terhadap target penyelesaian akan diinformasikan kembali berdasarkan perkembangan di lapangan. Selain itu juga, hasil evaluasi teknis di lapangan. Jadi sekali lagi, untuk kepastian terhadap target penyelesaian akan diinformasikan kembali berdasarkan perkembangan pekerjaan, juga hasil evaluasi teknis di lapangan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar RRI. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna menegaskan akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap informasi dan temuan yang berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administratif maupun ketentuan hukum keimigrasian lainnya yang berlaku di Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Redi Yoce Ratak, saat melakukan press rilis pada hari kemarin. Ia menyampaikan bahwa proses pendalaman dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur guna memperoleh data serta fakta yang akurat sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Setiap dugaan dan pelanggaran akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tim intelijen dan penindakan keimigrasian atau Intel Dakim, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna mengamankan 2 warga negara Cina yang ditemukan berada di atas kapal motor Mercy Teratai yang akan berangkat menuju ke Manado. Pengamanan dilakukan setelah tim Intel Dakim Imigrasi Tahuna menerima informasi dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS pada hari Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah mengenai keberadaan 2 orang asing di kapal tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim Intel Dakim Imigrasi Tahuna bersama unsur BAIS, Badan Intelijen Negara atau BIN, Intel Kodim 1301 Sangiha, serta Intelkam Polres Kepulauan Sangiha dan Syah Bandar Pelabuhan Nusantara Tahuna melakukan pengamanan terhadap 2 orang asing dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dokumen, petugas mengidentifikasi keduanya sebagai warga negara Cina berinisial LK dan TY,
berdasarkan dokumen perjalanan yang diperlihatkan kedua warga negara Cina tersebut masuk ke Indonesia menggunakan indeks visa C2 atau visa kunjungan untuk kegiatan bisnis sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor M.IP08.GR.01.01 tahun 2025 tentang klasifikasi visa. Setelah diamankan, LK dan TY dibawa ke kantor imigrasi Tahuna untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap barang bawaan keduanya tidak menemukan adanya senjata tajam, senjata api, narkotika, obat-obatan terlarang, bahkan peledak maupun zat berbahaya lainnya. Petugas hanya menemukan barang-barang pribadi berupa pakaian, ada perlengkapan pribadi, dokumen pribadi, telepon genggam, obat tradisional, serta makanan ringan. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan mendalam melalui pengambilan keterangan dan juga penyusunan berita acara pemeriksaan BAP terkait identitas, tujuan kedatangan, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di Indonesia. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna Yodi Hasupit saat press release Senin 1 Juni 2026 mengatakan hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung melalui pengambilan keterangan tambahan dan pengumpulan alat bukti. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, kedua warga negara Cina tersebut telah ditempatkan di ruang detensi imigrasi Tahuna selama proses pemeriksaan berlangsung.

0: Pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk program acara Kopi Pagi di edisi hari ini 2 Juni 2026.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan.